0: verse 2 say radze menye hu
1: menye hu de onkutse utum osayarba zinzin biara
0: yes sir.
1: Hallelujah. Oh, to Quatan, Quatan, Quatan,